Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Bersama saya Jyoti Sarup Sharma, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, This Usul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini Radio India Akashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting. India menolak rujukan yang tidak berdasar mengenai Jammu dan Kashmir dalam pernyataan bersama Tiongkok Pakistan. Negara-negara Quad meluncurkan kolaborasi pengawasan maritim Indo-Pasifik mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. India dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan penting untuk memperkuat pasokan, penambangan dan pengelolaan mineral kritis serta unsur tanah jarang. Menteri Olahraga Mansukh Mandviya mendukung yogasana untuk dipertandingkan pada Olimpiade mendatang. Ahmedabad akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia yogasana pertama bulan depan. Dan pada kejuaraan gulat Asia Under 23, pegulat India Mohit Kumar dan Chander Mohan meraih medali emas dalam nomor gaya bebas putra di Vietnam. Warta berita selengkapnya. India secara tegas menolak referensi yang tidak berdasar mengenai wilayah persatuan Jammu dan Kashmir dalam pernyataan bersama antara Tiongkok dan Pakistan, menganggapi pertanyaan media terkait referensi yang tidak berdasar tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ranadir Jaiswal menyatakan bahwa posisi India bersifat konsisten dan sudah diketahui dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Beliau menegaskan bahwa wilayah persatuan

Tuan Jammu dan Kashmir serta Ladakh telah sedang dan akan selalu tetap menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari India. Juru bicara tersebut menambahkan bahwa tidak ada negara lain yang memiliki hak hukum untuk memberikan komentar mengenai hal tersebut. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar memimpin pertemuan para Menteri Luar Negeri Kuat di New Delhi kemarin. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio turut hadir dalam pertemuan tersebut. Saat memberikan keterangan dalam konferensi pers bersama sesuai pertemuan, Dr. Jaishankar menekankan pentingnya memperkuat kerjasama lebih lanjut di antara negara-negara kuat, selain juga memberikan bantuan kepada pihak-pihak lain. Beliau menyatakan bahwa negara-negara kuat merupakan masyarakat terbuka yang senantiasa memupuk inovasi dan kreativitas demi mencapai pertumbuhan yang berujung pada kemakruman. Dr. S. Jaishankar menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi maritim, masyarakat yang pluralistik, dan negara dengan ekonomi pasar, negara-negara kuat memikul tanggung jawab bersama demi terwujudnya kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kemarin, negara-negara kuat meluncurkan kolaborasi pengawasan maritim Indo-Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam bidang pengawasan maritim. Dalam konferensi pers di New Delhi, sesuai berakhirnya pertemuan sekretaris tambahan di Kementerian Luar Negeri K. Nagaraj Naidu menyampaikan bahwa para menteri luar negeri secara tegas mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk terorisme lintas batas. Kemarin, India dan Rumania menyelenggarakan pertemuan kedua Komite Bersama Kerjasama Pertahanan di New Delhi guna memperkuat lebih lanjut hubungan pertahanan bilateral kedua negara. Pertemuan tersebut meninjau kembali kerjasama pertahanan yang sedang berjalan serta mendiskusikan berbagai cara untuk memperluas kolaborasi di bidang-bidang utama. Kedua belah pihak merampungkan rencana kerjasama pertahanan bilateral yang mencakup pertahanan siber, kerjasama medis militer, latihan bersama, peningkatan kapasitas, serta kolaborasi industri pertahanan. Pertemuan ini dipimpin bersama oleh Sekretaris Bersama di Kementerian Pertahanan Dr. Amit Talang dan Wakil Kepala Departemen Kebijakan Pertahanan Perencanaan dan Hubungan Internasional Rumania, Letnan Jenderal Insinyur Liviu Mihilanciu. Ketua Delegasi Rumania juga memberikan penghormatan di Monumen Perang Nasional di New Delhi. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong kemarin menemui Perdana Menteri Narendra Modi di New Delhi. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Bapak Modi menyatakan bahwa selama pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas kemitraan strategis komprehensif India-Australia yang kian berkembang di berbagai bidang seperti pertahanan, perdagangan, teknologi, serta upaya menjamin ketahanan rantai pasok. Perdana Menteri Modi menegaskan bahwa India dan Australia akan terus berupaya mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, aman, dan makmur. Perdana Menteri Modi juga menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi. Beliau menegaskan kembali peran vital kemitraan strategis dan global khusus India-Jepang dalam memajukan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di seluruh kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar memimpin bersama dialog kerangka kerja Menteri Luar Negeri ke-17 dengan mitra Australia Penny Wong di New Delhi kemarin. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Dr. S. Jaishankar menyatakan bahwa mereka bertukar pandangan mengenai kawasan Indo-Pasifik, situasi di Asia Barat, serta berbagai isu regional, global, dan multilateral lainnya. Mereka juga meninjau kemajuan yang stabil dari kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara. Pembahasan ini mencakup isu-isu ekonomi dan energi termasuk energi terbarukan dan nuklir serta kerjasama pertahanan dan keamanan maritim, sains dan teknologi, isu siber, mineral kritis, antariksa, dan olahraga. S. Jaishankar lebih lanjut mengatakan bahwa pembicaraan mereka menunjukkan kekuatan dan luasnya jangkauan hubungan antara India dan Australia.
இந்தியா டான் அமெரிக்கா சரிக்கா தலா வந்தா.

mendatangani sebuah kerangka kerja bilateral penting yang bertujuan untuk menjamin pasokan, penambangan, dan pengolahan mineral kritis terencana dan berskala, mohon maaf, serta unsur tanah jarang. Kesepakatan bersejarah ini dipertukarkan antara Menteri Luar Negeri Dr. Ajay Shankar dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di New Delhi. Menteri Luar Negeri tersebut menyatakan bahwa kerangka kerja ini akan memperkuat rantai pasokan yang tangguh dan terdiversifikasi. Iran telah mengecam serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran, menyebut tindakan tersebut sebagai tanda niat buruk dan ketidak dapat diandalkan. Mohon maaf. Ketidak dapat diandalkan di tengah berlangsungnya negosiasi menuju kemungkinan kesepakatan untuk mengakhiri konflik di Asia Barat. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut serangan-serangan tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata dan memperingatkan bahwa Washington akan memikul tanggung jawab atas segala konsekuensinya. Kementerian tersebut menambahkan bahwa Iran tidak akan membiarkan satu pun tindakan agresi berlalu tanpa balasan. Di seluruh kawasan Asia Barat, ketegangan terus meningkat di berbagai lini. Di Lebanon, pasukan Israel telah mengintensifikan serangan di Lembah Wakka dengan setidaknya 11 orang dilaporkan tewas meskipun perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari secara teknis masih berlaku. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bersumpah untuk melancarkan apa yang beliau sebut sebagai pukulan keras terhadap Hezbollah. Seiring bentrokan pasukan darat Israel dengan kelompok tersebut di dekat sebuah sungai strategis di Lebanon Selatan, Hezbollah telah merespons dengan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Di Gaza, serangan udara terpisah yang dilancarkan Israel menewaskan 7 warga Palestina, sementara operasi militer terus berlanjut di seluruh wilayah tersebut. Sementara itu, negosiasi di Qatar mengindikasikan bahwa kerangka kerja yang lebih luas untuk kemungkinan kunota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran perlahan mulai terbentuk. Meskipun perbedaan-perbedaan mendasar masih tidak tetap ada, khususnya terkait program nuklir Iran. Angkatan Udara Ukraina menyatakan bahwa Rusia telah meluncurkan lebih dari 100 drone dan 2 radar balistik dalam serangan yang dilancarkan semalam terhadap Ukraina. Rusia mendesak warga negara asing termasuk para anggota misi diplomatik untuk segera meninggalkan ibu kota Ukraina secepat mungkin serta meminta para penduduk untuk menjauhi fasilitas militer dan pemerintahan. Pihak Rusia menyatakan bahwa serangan-serangan terencana dan berskala besar terhadap Kiev sedang diperpisahkan. Hingga kini belum ada pengumuman mengenai keberangkatan para diplomat dari Kiev. Jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia termasuk dari India berkumpul di dataran Arafah, Arab Saudi guna menunaikan ritual utama ibadah haji. Para jemaah yang mengenakan pakaian Iran, jubah putih tanpa jahitan, menyemak kutbah haji serta menunaikan salat zuhur dan asar secara berjamaah di Masjid Nimra. Menteri Urusan Pemuda dan Olahraga Mansukh Mandaviya menyatakan bahwa yogasana akan didorong untuk dimasukkan ke dalam daftar cabang olahraga Olimpiade di masa depan mengingat upaya India untuk menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2036. Saat berbicara dalam sebuah konferensi pers di New Delhi, Bapak Mandaviya mengatakan bahwa Ahmedabad akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia yogasana pertama yang berlangsung dari tanggal 4 hingga 8 bulan depan. Sebuah langkah penting dalam memosisikan praktik kesehatan tradisional negara tersebut sebagai sebuah disiplin olahraga global. Dalam acara tersebut, Sang Menteri juga meluncurkan maskot resmi, jersey dan film kejuaraan untuk kejuaraan dunia yogasana pertama tahun 2026. Para pegulat India melanjutkan performa mengesankan mereka di kejuaraan gulat Asia Under 23 di Da Nang, Vietnam kemarin dengan mengamankan 2 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu di kategori gaya bebas putra.

Hari ketiga turnamen French Open menyaksikan kelanjutan pertandingan babak pertama di Roland Garros Paris di mana beberapa unggulan teratas memulai perjuangan mereka di lapangan tanah liat. Di sektor tunggal putri, petenis peringkat teratas Aryna Sabalenka melaju ke babak kedua. Sabalenka mengalahkan petenis peringkat ke-50 Jessica Bodz Manoire dengan skor 6-4, 6-2. Grandmaster Indian Paneerselvam berhasil meraih 2 medali emas setelah memenangkan gelar juara di kategori rapid maupun blitz pada kejuaraan catur persemakmuran atau Commonwealth Chess Championship di Sri Lanka. Pecatur asal Tamil Nadu ini mengumpulkan 6,5 poin dari 7 babak di setiap format pertandingan sehingga ia keluar sebagai juara di kedua kategori tersebut. Pada kategori rapid, Grandmaster Sri Hari meraih medali perak, sementara Grandmaster Mitra Bhavana mengamankan medali perunggu. Dalam kompetisi blitz, Grandmaster Rohit Krishna finish dengan raihan medali perak, sedangkan Sri Hari kembali naik podium dengan meraih medali perunggu. Adapun gelar juara di kategori klasik diraih oleh Grandmaster Catur India Mitrabhu Guha, sementara pecatur Sri Lanka Ranindu Lianga meraih medali perak dan pecatur India Sri Hari LR harus puas dengan medali perunggu. Sari berita penting sekali lagi, India menolak rujukan yang tidak berdasar mengenai Jammu Kashmir dalam pernyataan bersama Tiongkok Pakistan. Negara-negara kuat meluncurkan kolaborasi pengawasan maritim Indo-Pasifik mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. India dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan penting untuk memperkuat pasokan penambangan dan penggelohan mineral kritis serta unsur tanah jarang. Menteri Olahraga Mansukh Mandavia mendukung Yogyakarta untuk dipertandingkan pada Olimpiade mendatang. Ahmedabad akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Yogyakarta pertama bulan depan. Dan pada kejuaraan Al-Gulat Asia Under 23 atau Under 23, pegulat India Mohit Kumar dan Chandra Mohan meraih medali emas dalam nomor gaya bebas putra di Vietnam. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

17 lagu instrumentalnya tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Quad Foreign Ministers Meeting. Ikutlah komentar. Quad Foreign Ministers Meeting atau Pertemuan Menteri Luar Negeri Quad. India menjadi tuan rumah Pertemuan Menteri Luar Negeri Quad di New Delhi pada 26 Mei 2026.

Katakan bahwa Kuat bergerak melampaui platform untuk diskusi menjadi platform yang berfokus pada penyampaian tindakan konkret. Beliau mengatakan tujuan selama setahun terakhir adalah untuk mengoperasionalkan kerjasama dan mengubah kekhawatiran bersama menjadi respons yang terkoordinasi. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengindikasikan bahwa kerjasama di bidang mineral penting diperlukan untuk energi hijau dan industri teknologi tinggi. Hal ini menjadi fokus utama pembicaraan yang melibatkan India, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat pada pertemuan Menteri Luar Negeri Quad. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengamati bahwa kelompok ini semakin memberikan hasil nyata sambil berupaya untuk mengamankan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan stabil, menekankan konvergensi di antara keempat anggota. Beliau mengatakan bahwa mereka tetap berdaulat sebagai negara-negara anggota. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita, masih bersama dengan siaran Radio India Kashwani. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Gujarati dari daerah Gujarat.